yang kho jawani chutna anyang thon mana ngaya khola hikmat na shes elum shazde bas yang jatar koika nuru amal dakhan kolla kale tami in hazrat musa jawani so se anchut gwachigna khuda sahmazat kus khuri elme ghibishtanuna shesna elum kun shazde bas jatar koika khuri tarafna numayandi tarafe ka sostral bas

peka gandhi ji chopsna ba chakan shten pe skor pe anok tam chirun yanti dun la jagan yut pin ga chana gandhi ji fya dirma hunika las ba chaspu thep sang shkap las chan chik ldanen yut pin im nang kong es factory ang las ben yut kan las mi ni skalun kong chakpa lep chuk pe fya factory maligun nyambo thukse dirma hun gang ma ओशन जुस्तेका फाल्ते बेफिया लक्फ्रस कं फ्रसबा गुसुक्सपास गांधीजीस लस्मीनी गोयोतुन नेम्बो थुक्से खोंगा लसुनी छोरस्पेल्स यंग हड़ताल पुसबसिर क्यापना स्केट बिदे थेथोमना नास बर्दोनी खोंसापा हागोंसा त्रासल बसे लेपचुक्स गांधीजीस खोंगा जेस दितुस्पेका हिलिंग्स चांचामिन yantang nyambo madukpa hartal perten maba laslabin kanun la doks midok shukja yang esagi choksna khairat la krale tankan pene ashimi bachasare ngas pelkan jalta gangma lasmini goyotunis yasas dyo gandhi jizaret yang kongis dya jalse anuk chatbas konger maunsak halte sonsemet pa yang diskorpo panchuni lagarta temet pa yang kunti lasunika lokso loksekon michoksere dena hartal per mangpeka speratang mefia dellab bha patelna shankar lalji banker nanyambo thupalep ansuya bahi nyambo dulani rdongshe sonsiyot kanen Gandhi ji zirat, jak zirba dir mang peskorpean, sabar mati chute ka hartal bakhanu nyambo, jal san sap drul bachat pin. Yang stung rtse siang nuk, jal siang dam siyot khan saga, Gandhi ji's amun na cham smoy ka dukbi, rtna stam ben chukspat pin. Kong is jak zirba, rgyalamika kunti ehtejaj na, Nurgul fingi tsirbe tsuk, yang kongi speran dawyo tsuk. Rangi chatbe ka krang seduk jazere. Di hartal po jakma nishur tsakshik tsakpa tudelu seret. Yang detusbe ka nga kongi guyotu nyambo tukse, di lasmin la kongi skal tonzere juwa ba chatbin. Ni sperao na juwe lanzogin, di factory maligunis dao bahana betsuko. Nga chang na masturun sak, ata pfruna zoos, shiatsik chanyoto. Yang nga chas rangi chatpuang, pura bachasin. Dirmang peang, janmachiki drespo nga chas teakchas men. Gandhi ji zeret, hartali skor peang, yang salpo base zerba batsik dunla, ashrami froshik pinchaspo, tepsang chasayot. Nga champara niyang duks-duks pusakpa, ashrami ito na sambaw nisngi anot na mabing. Tam korang tushik top na jakma chik nisifya nga ashram alta lebat pin. Detsena ashram po Ahmad Abad na nyemur kochrap zerbi yulpeang yotkanin. Di yulpeang taun na zenat pel yang nga tsun zifruni shan dukholto cha chasun. Ashrami nangguspeang tsamtsik zduse safayi base shaknang piste korsa ghenu keta yutkande shtzakhshokbus nati peltansi shiksmun nintse mashachuksu. Sming masot na kukolbu tepsang machiga skit cha chasu. Detuspeang yulmin la tsak base rtsangdaghi ngusla zguse kyung mangin chas metten. Nga chas diawsam. Ashrampu desat malsachigi ka chargo shaduk, gyanuk yulna sheher niskwe hiling salangspe sil mifuk chachuk. Yang nyambo-nyambo chayung pengnugang chang nakshik tungcha michuk. Nga chas diaw chad basiyo

0: kala dekhi kheri tukpa ya dhomi dhe tsana dhe tsana simmana kaswayo tuk, grang kaswayo tukpa dhe chiya kha mangmo osde dhe acharpo lusa dhe nimana kha ashtorba na odo basa yara swaya tanga na shulla binkhan pika mangmik amade niki met tukpa dhe abruma na yang chang met tuk dhe abruma mulak pata ya dhona koltan dharkhan pona kachiya mne thogo we tuk huma dhe nimana koltan ston dhe na ma thopcha men mana yara swaya tanga na odo tol basa yara Nor balang pia ya kerana di berosok pun nor pia terkait cerituk, iana supaya bro bro konang ati pia cerituk iana supaya tanah do tar tar sekolcin, domba eskan izna iana supaya tanah stress sekolcin kucun suciin dia tak, dia tanah mana susah saja men mana, suntuk susah saja men mana kucun suciin aja dia tak, iya do tu tu je siapa nono ya mana.
1: Tapas yang ti zaman tu anuk, ya sakit dike na yang ta zanterik samsung matpin, or daksa si zaman tu anuk. Yani di zampi ya level pu kam songa ya di sakit guni cipta na panju kemo masuk rejara.
0: Tasna pasi yanas perhatan na sakit tu kemo itu panang as ngari khas deu sheset lud makhos pas napasi zampi mana kam yoma. Cia ya yanas perhatan na gormeni lud cipta se ya tabet tabana mat zam se gormeni lud mios kemo yanas perhatan na ngati nor balau ni kena. De balut zarkan pun orang mana ya zanci yang mana minduk, yang norlut pun yang minduk pun norlut pun ada satang kahiyat pun minduk, sahaja tang mana minduk, matang mana sih kita, mana jaga zarin minduk nana ngatang sopus minduk lamun dia tang tang satang sila zarin, dia kunci khut berazi ka mana tang mana balut pun satang sana yang pedang minduk, mana mana itu koi kuek minisha minduk yang di cik saks spill lah pun saya yang lul lah tang nak ko adaptasi minduk. Mana siapa sih di pasang nangat naya nazuko-zuko sonsai lut buah sonsai dari jin pun inceri kianang jala yang masyarakat kalcik tapa nak kaltuk yang masyarakat. Napa sih nak kaltuk mana yang mas? Kalau nak kaltuk yang mana mesuk? Makar dari nak kalcik oik tapa nang jalan sepeda tangan kalcik sumpik mana ya ngasih ngajing pasarkan unis kau nak jaya yang malu kalcik oik tapa oh ya don zomet ini ustak ni sih ka. Ia rasanya tanah joseph tambah dari ni mesin dia kata dia rasanya tanah cik itu kos fins masa jah sum sum yulter akan lumba malu sepat mana aziat dia rasanya napasi naspena napasi minat tu cemo zaca kam makar ia last baca us napasi cemo mana rasanya tanah napasi ot sahok panen langs itu dari rasanya bukan panen langs pamer natang miun dari pergi langs itu cici Tak shows boleh dulu siapa tu shows pun ada mana metpin, yang tangan mana cara tangan tangan mana ini sebenarnya ni bis mana arlet pun ada tangan lah, oh mana siapa sih misi kita yang orang azes pin ngah cara mancing sarawat dulu, wajib sarawat papa, supaya yang boleh langsir hantar tangan apa supaya bis gangguan langsir tu, mana mana nyale tu gunting dulu, dek hantar lah tangan gangguan langsir, dek ada piaga baca, ya tu kau baca siapa sih orang ana mana ngaca ya ikhlas itu, mana grong poin na, jadi matang ma, ia tutupin itu, karung postan, ia nas pertama, dari sini jadi percaya nama tutupin itu, tuh jadi kesulitan, siapa dah, siapa sih indar papa, tuh sama ni mesti, mana tuh.
1: Maksud haji sah mana, semua tujuh, china daksa ngati kanuri, yara, na, laksuk si skor la, yara ngati mumat mula cuma dari
0: albang. Maksud dia tu mana macam korang yang campur jadiin mana asli, campur tangok samkanis. Ya gaturi riyarik ya pramod bromboz bromboz nan nan khona sawachi ko gospaldan chin pramod nan bromboyo nan malchan po lo vie cha cha cha chin nera para ta chiri ke zar par gozde ya yue chere na ko cha pri ga pu jar chin ya ta biar pu ja yon chin kas biar zarin chin do lo chin la mene mana ya na cha cha cha mindu thi base ya na para don chin ta jar chin ta e brochang ti yon chin don ya nas ba cha ti chin tan jar chin ta cham pu yot kanis ba dau hey man cha ma la tous met kan la na ga na chi khon yan chi na za le khon khon na khon ya nas ba zer kan ti yon chin ko na ma na chi chi ke a thuk na ya nas ba ta na ma na e rapis ke chin lo chi la na ma na bak chi da na cha chin ka ba po le chi chi po me na cha cha men lo chi me ne ko cha men du lo chi la na da ga chen du ya nas ba ta na ma na Ia juga cerita, eh macam puno loga caca cini ya, macam potang cini seno cagang, cagang, eh biar patang cini togang tang masa cini gulung gulung caca aru cini. Ia blok cang puno mana yang harus biar tang nak kau mana dia juga dia seno langsung cina, kau cang kau mana